Ola Radio Mosambiki mushido mpremagare pela yana mashishe mukwetira mloko miraru mweru wa juli mwa 2026 katakana kumlaka nao hapa siku sampula ni areje urusu mpandra wa nanli wala tarmusa praka mloko milimetu kusana koso kwetira makarepi hapa international tamasipa kupeka pako perikatera isungkora ya makarepi tukumera hapa international asungkora makarepi mtusa praka mloko ruhili programa ya namani wala tarmusa kusana koso pako perikatera wala tarmusa suindu kumera hapa international wani kilawai ya wakati warami mpaka mulashiru wahu wasatekinika Benedito Antonio Shamu moshidu sanja ukushtu. Boa tarde.

Mokwe ntikirampandra wasensa novora yohiyu Miki ntrika melo na matana tokumela novoro hiyu Kalabla kitani wa sanja augusto Wese tekinika vate juan rasa umba

ni pia kava no kota ni e programa ya makalwa hum oleluva nuluma sa mota amakua amotiti mihaya no kwam variari vai programa ila na uye del sofi daniela wa hakesa mitipo ni miyo fernando damas watu wote ni matanli uila mitekso hiya sa radio no tepa osukurila wokala ni hiyo

lalera sa muretele fitu yorera o kala wa muretele usuela ovarana ovarlele na matata ovanyi hana ni otunelana kacha miho iyo mishanki ho sikale kotia wene iwana neke intekeke Mozambique intekeke sa makali luaho musini atui wana neke sipona kanlia wa musarati ohi ya nasa okuma nikuru na masuku oniasa Yolanda Shikani ya banda kakana Julia Mwito Stuart Sukuma Eurisi Jeki Wazimbo Dama Isha Rainya da muzika makua Raja Ali ni Akina Arati Owat Nakalewa Musa Mukina wansipo ni Musa Mwira elaleri Samuretele Mawani atu ya teke wiwa nana Manya kunyoko kaleko tayo wene Ekodo nari Nkali heri yetu ila nakalamana Nikwe heri ya ohonona Siye ni wendria upanya Natike la tho oduli Kani vanreni Nile na upanya ho Nireke towi kanyanyo Tumakela totui mozaru yele Nrosu salini Wariahu Kani vanreni